inshuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni wuncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko nkuma intare